0: Opor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh, serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia, Raisa, Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nathan Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: Hai, kami dari
1: Kora.
0: Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
2: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
3: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi, cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: secapa ade akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: secapa ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusara ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung. Boys,
4: oh my god. Sounds. NBS Radio.
5: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari. Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu, kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, Bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri. Tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah

0: Ya, jam Morgues, saya tunggu ya. Sampai jam 12 siang nanti di Karisma Persada. Jadi si tanggal 7 Juli 2026. Pokoknya kita hangatkan hari ini karena Bandung dingin banget ya aslinya. Bandung dingin banget, makanya tema hari ini kita akan mengulas tentang manfaat jahe. Itu kan Nasaru di TikTok langsung, aku mah minum jahe biar anget dan tambah ceria. Nah, untuk kali ini temanya mending minum jahe ataupun kopi ketika cuaca dingin. Sambil kita bahas sedikit tentang manfaat tentang minuman jahe juga ya. Pokoknya silakan mau request lagu ataupun sharing tentang minuman jahe, silakan ya di 0811 22 55 359 bersama saya Dai Dapat Alat Tudia di DA di Any Sound by NBS Radio. Silakan yang mau request atau tunggu ya, baik di WhatsApp ataupun di TikToknya NBS Radio, NBS Radio Indonesia. Oke, kita panaskan hari ini ya, hari dangkeun pokoknya ya. Ini lagu dari After Coma, Kulesak. Simak ya, Karisma Persada bersama Didia.
1: Waktu hara dihilangkan, terlupakan tergigis oleh waktu.

Any Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Aduh, kadang-kadang kalau cuaca dingin itu emang enaknya minum kopi ya. Misalkan kalau sobat MBS pengen kopi jangan jahe. Tapi kalau kopi itu baiknya jangan pakai gula, itu sehat juga ya. Misalkan kalau cuaca dingin pengen minum yang hangat, ya minum kopinya jangan pakai gula. Tapi jahe itu lebih manfaat lagi, lebih bagus ya. Kalau jahe itu manfaatnya banyak deh ya. Nanti saya ulas ya. Sekarang kita apa, kita bacakan dulu request. Tapi katanya lagi mikir-mikir ya tadi. Siapa tadi yang saya bacakan requestnya, dari siapa tadi selamat pagi. Aduh, katanya siap. Mang Aep katanya. Mang Aep mau request, silakan. Siap, saya tunggu ya. Playkan lagu Kau Pikir Kola Segala dari Edan itu. Kan langsung typing nih Mang Aep. Apa kabar Mang Aep ya? Kita putarkan nanti ya lagu dari Edane, Kau Pikir Kola Segalanya. Silakan yang mau request tunggu ya di 0811 22 55 359. Sambil share tentang manfaat kopi, tentang manfaat jahe ya. Apa itu jahe, manfaatnya apa ya. Pokoknya kita nanti ulas ya. Tentunya Bandung dingin, enaknya makanan atau minuman-minuman yang sangat hangat, yaitu jahe. Halo, saya pengen kopi. Boleh kopi, jangan pakai gula. Itu ya, pokoknya lebih sehat kalau nggak pakai gula. Oke, kita ke lagu dulu. Pokoknya yang suka lagu-lagu rock bisa request sekarang ya di 0811 22 55 359. Oke, siap. Nanti saya carikan dulu ya buat Mang Aep lagu dari Eda nih. Kita putarkan lagu dari The Upstairs dulu ya. Berbangga sejenak di Karisma Persa.

Any Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Edani, kau pikir kau lah segalanya. Ini ada guys dari Mang Aep. Mang Aep di mana ini Mang Aep? Pak Lum, saya lupa lagi nih Mang Aep ya. Baiklah, kali ini kita akan bahas sedikit ya. Ini banyak ya ini ya. Ini banyak ya. Makanya saya akan ulas dulu sekarang ya. Aduh, tentang jahe, minuman jahe. Jadi manfaat minuman jahe untuk kesehatan ini banyak manfaatnya. Dari mengkonsumsi minuman jahe, jadi bisa nanti Sobat BS dengarkan sama saya ya. Yang satu, mengatasi mual. Nah, jadi kandungan gingerol dalam minuman jahe diyakini mampu mengatasi mual akibat mabuk perjalanan, kehamilan, terus kemoterapi. Terus minuman jahe juga dipercaya dapat meredakan pusing dan mencegah muntah yang kerap menyertai rasa mual, tuh kan. Jadi minuman jahe ini dalam mengatasi mual ini dapat kan dari senyawa khusus di dalamnya, jadi mampu menekan pusat muntah di otak, tuh kan. Tuh yang pertama.

mengatasi sakit ma. Minum jahe. Minum jahe merupakan salah satu obat herbal untuk mengatasi dispepsia atau sakit ma. Kondisi di mana perut terasa sakit, kembung, serta banyak bersendawa setelah makan. Nah, konsumsi terus jahe. Jadi mempercepat pengosongan perut sehingga perut dan gejala dispepsianya dapat teratasi. Itu mengatasi sakit mah. Tadi mengatasi mual, mengatasi sakit mah. Yang ketiga, manfaat dari jahe ya, Sobat Mies. Mengobati flu. Dalam pengobatan tradisional, minuman jahe dikenal sebagai obat herbal yang mengobati flu. Manfaat ini didapatkan dari sifat antivirus dan antibakteri pada minuman jahe dan menjadikannya berkhasiat dalam mengobati berbagai penyakit infeksi, salah satunya flu. Satu lagi ya, mengurangi reaksi alergi. Sifat anti radang pada minuman jahe diyakini mampu mengurangi berbagai reaksi alergi yang terjadi akibat adanya peradangan dalam tubuh. Berbagai reaksi alergi dapat diredakan, misalnya pembengkakan dan iritasi pada hidung, mata, ataupun tenggorokan. Baru 4 ya. Masih panjang ya ini manfaat dari jahe. Pokoknya simak terus di Karisma Bersada di Anytime by MBS Radio. Silakan mau request, saya tunggu ya. Aduh, ini di TikTok masih sepi ya. Leamot, terima kasih ya Leamot. Leamot. Oke, kita lanjut lagi ke lagu dulu karena ada request. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Masih banyak. Sedikit dulu ya. Kita ke lagu dulu. Kita putarkan yang di mana ini lagu baru ya. Dari band lama sebenarnya ini, band lama. Cuma mereka mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Resistensi dari Konspirasi. Yang saya tahu cuma dua ya ini personilnya. Yaitu C dari Cibomanik, juga Marcel Siahaan. Yang ketiga lagi saya lupa lagi, maafkan ya, lupa lagi ya yang lainnya. Oke. Kita dengarkan Konspirasi Resistensi, lagu terbarunya. The Any Sound by MPS Radio dari Indonesia untuk

You Cam, si anak metal. Ini lagu lama juga ya. Aduh, ini You Cam ini dulu tuh ini pionirnya band rock Indonesia. Aduh, sangat disayangkan ya. Kita telah kehilangan seorang vokalis rock. Boleh dibilang legend ya. Karena gak ada lagi vokalis-vokalis seperti Kang Rudy You Cam telah mendahului kita sesama sang pencipta. Aduh, pokoknya apati ya, sedih banget ya Kang Rudy. Oke, silakan yang mau request, saya tunggu ya di 0811 22 55 359. Masih banyak waktu nih sampai jam 12. Yang suka lagu-lagu rock Indonesia all genre dari era tahun 90-an, 2000-an juga era 2026, pokoknya di sini diputarkan ya. Jangan lagu-lagu klasik yang rock era tahun 90-an saya putarkan, yang era 2000-an saya putarkan ya, yang era 2006 saya putarkan. Pokoknya all genre di sini kita putarkan. Oke, kita akan lanjut ya tadi tentang manfaat tentang jahe, minuman jahe. Karena ini Bandung dingin, makanya kali ini saya akan bahas tentang perjahean, minum jahe ya. Tadi kita bahas berapa poin tadi, baru 4 ya. Mungkin ada yang belum dengar. Ya, satu mengatasi mual, yang kedua mengatasi sakit mah, terus mengobati flu, yang keempat mengurangi reaksi alergi. Nah, untuk kelima, manfaat dari jahe itu menurunkan berat badan. Tuh kan, ternyata menurunkan berat badan. Jadi manfaat minum jahe dalam menurunkan berat badan juga diperoleh dari gingerol. Jadi senyawa alami ini memiliki efek anti obesitas yang dapat mempercepat proses pencernaan makanan di usus. Jadi gingerol juga dapat menjaga gula darah tetap stabil, sehingga nafsu makan menurun dan berat badan pun akan lebih cepat berkurang. Tuh, ternyata bisa menurunkan berat badan ternyata ya kalau minum jahe. Yang keenam, menjaga berat badan ideal. Tuh kan, berat badan ideal. Jika berat badan ideal sudah tercapai, cobalah konsumsi minuman jahe sebagai upaya untuk menjaganya. Minuman jahe terbukti mampu mempercepat pembakaran dan pemecahan lemak, menghambat penyerapan lemak, serta mengendalikan nafsu makan sehingga berat badan dapat terjaga. Tuh kan, menurunkan berat badan, menjaga berat badan ideal. Yang ketujuh, ini buat kaum hawa ya, para wanita nih. Tujuh, manfaat dari jahe meredakan nyeri haid. Minuman jahe adalah pilihan minuman yang baik dikonsumsi oleh wanita yang sedang haid, sebab zat alami dalam minuman jahe memiliki sifat antiinflamasi dan pereda nyeri yang mampu meredakan nyeri haid serta perut kembung akibat haid. Yang ketujuh ya. Yang kedelapan, masih panjang ini. Aduh, semangat ya. Mengatasi osteoartritis. Osteoartritis ternyata ya. Ini sedikit pelibet. Osteoartritis. Selain meredakan nyeri haid, minuman jahe juga dapat meredakan nyeri sendi akibat osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Terus manfaat jahe juga dapat meredakan nyeri sendi diperoleh dari sifat antiinflamasi yang dimiliki oleh gingerol juga sogaol dalam minuman jahe. Yang ke-8 ya. Yang ke-9, ada lagi, meredakan nyeri otot. Nyeri otot bisa saja terjadi setelah berolahraga. Pasti ya, kalau berolahraga itu kerasa ya, pegel-pegel gitu ya. Terus dengan mengonsumsi minuman jahe yang memiliki efek anti radang, nyeri otot akan membaik secara berangsur tuh. Waduh, ternyata manfaatnya banyak banget ya. Masih ada lagi nih, masih banyak ya. Yang ke-10, mencegah penyakit Alzheimer. Jadi manfaat jahe itu sifatnya antioksidan dari senyawa alami gingerol juga sogaol dalam minuman jahe. Jadi diketahui mampu menjaga fungsi otak lansia serta mencegah penyakit yang berkaitan dengan penurunan fungsi otak. Misalnya penyakit Alzheimer.
Zimmer. Nah itu ya 10 manfaat dari minuman jahe. Tadi sudah saya ulas. Masih ada lagi 5 lagi ya. Masih panjang nih di jam 10.48. Pokoknya kita simak lagu-lagu rock Indonesia di Karisma Rock Persada bersama saya Dhani Dapatala, hanya di Anyzone by MBS Radio, dari Indonesia untuk dunia. Bekerkil, continue.

Any Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Jambrut ayam. Aduh, dulu itu kalau jambrut itu dulunya itu bukan namanya jambrut dulu. Dulu tuh jambrut namanya bukan jambrut tapi jamrock. Jamrock. Ingat ya dulu ya. Jambrut dulunya jamrock bukan jambrut tapi sekarang ganti lagi di jambrut. Oke, masih bersama saya Dede ya. Dede Batala. Tadi di Karisma Persada masih ada waktu 1 jam ke depan karena udah jam 11 lebih 3 menit. Masih ada waktu 1 jam ke depan. Silakan mau request silakan di WA ya. Di 0811-2255-359. Sekali lagi di TikToknya MPS Radio bisa nantikan di chatting ya. Pokoknya kita nikmati di sini lagu-lagu rock Indonesia old genre dari era tahun 90-an, 2000-an juga sekarang. Kita lanjut ya karena hampir jam 11. Tadi urutan keberapa tadi? Urutan ke 10. Kita 5 lagi ya. 5 lagi. Kita ulas manfaat dari minuman jahe. Yang ke 11. Ini yang ke 11 ya. Mencegah terjadinya keriput. Jadi mengkonsumsi minuman jahe merupakan salah satu cara untuk tampak awet muda. Jadi khasiat ini didapatkan dari sifat antioksidan dalam minuman jahe yang mampu mencegah terjadinya penuaan dini seperti keriput juga bintik hitam. Berarti saya harus banyak minum jahe ya. Biar tidak keriput. Ya, harus minum jahe nih. Mencegah terjadinya keriput. Yang ke-12 mengontrol kadar gula darah. Penderita diabetes tipe 2 disarankan untuk mengkonsumsi minuman jahe guna mencegah kenaikan gula darah secara mendadak. Sebab minuman jahe terbukti ampuh dalam memaksimalkan kerja insulin dalam menyerap gula darah dan menurunkan kadar HbA1c. Waduh, saya baru tahu ternyata ini. Sobat-sobat MBS. Mengontrol kadar gula darah. Tuh, saya harus minum jahe sekarang. Ke-13, menurunkan kolesterol. Jadi, zat alami dalam minuman jahe juga diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh. Wah, ini jahat banget ini kolesterol nih, paling jahat. Jadi hal ini didukung oleh sebuah hasil penelitian yang menunjukkan penurunan kadar kolesterol pada penderita kolesterol tinggi dengan konsumsi ekstrak jahe selama 3 bulan secara rutin. Waduh, ini berarti saya harus dari ke-11 ya, mencegah terjadinya keriput, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol. Wah, ini udah kepala 40 harus ini nih yang dijaga ini ya. Silakan yang sudah umur 40 harus dijaga ini ya. Terus yang ke-14, mencegah serangan jantung. Ternyata nih manfaat jahe. Rutin mengkonsumsi minuman jahe juga diyakini mampu mencegah terjadinya serangan jantung. Manfaat ini diperoleh dari kandungan senyawa bioaktif dalam minuman jahe yang mampu menurunkan tekanan darah, mencegah pengumpalan darah, menurunkan kolesterol, serta melancarkan aliran darah. Ternyata ya, waduh, mencegah serangan jantung. Nah, yang terakhir, mencegah kanker. Ternyata kanker bukan kantong kering ya. Awas, bukan kantong kering ya. Kanker ini asli ya, mencegah kanker. Jadi kandungan gingerol dan sogaol pada minuman jahe dipercaya mampu mencegah kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker dan membunuhnya. Meski begitu, penelitian lanjutan masih perlu dilakukan untuk membuktikan efektivitas dan dosis pasti minuman jahe dalam mencegah kanker. Aduh, ternyata ya banyak manfaatnya ini. Duh, sudah 15 manfaat dari minuman jahe nih. Aduh, ternyata banyak manfaatnya ini.
Wah, pokoknya harus dilakukan ini buat sobat-sobat MBS. Silakan yang sudah umur 40 tadi sudah saya ulangi ya. Ini yang umur 40 harus dijaga ini ya. Tadi yang urutan ke 11, 12, 13, 14 mencegah terjadinya keriput. Ke-12 mengontrol kadar gula darah. Ke-13 menurunkan kolesterol. Ke-14 mencegah serangan jantung, juga mencegah kanker. Nah, ini untuk umur 40 tahun ke atas harus sering-sering minum jahe. Silakan ya. Aduh, pokoknya buat sobat BS jangan lupa selalu minum jahe. Baiklah, masih ada waktu nih sampai jam 12 di Karisma Persada. Bersama saya Deda, kita lanjut ke lagu dulu.

Anyzone by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Four Metal, Angkara. Ini lagu lama juga ya, di era tahun 90-an nih, sama Mas Arul. Arul Four Metal. Aduh. Jadi khasnya itu jeritannya kalau Mas Arul itu. Mantap banget ya. Baiklah, masih ada waktu sampai jam 12 nih. Sekarang jam 11.24. Masih ada waktu mau request, silakan. Saya akan bacakan request dari, ada yang request ya via TikTok ini. Di TikToknya MBS Radio ada Daddy Dodi yang request dari Jamrut Putri yang versi dulu katanya, terus disambung sama, boleh disambung katanya, boleh sama Gong 2000 kepada perang. Oke. Terus selamat pagi juga bundu siang Boris. Kang Boris Kircong, gimana kabarnya Kang Boris? Siang Bro Dani, request dari The Clubs and Tobacco, Sajak Usang Kelas Pekerja. Salam sehat semuanya, hatur nuhun Bro Dani. Terima kasih ya buat Bro Boris di Kircon. Nanti saya carikan dulu lagunya ya, The Clubs and Tobacco, Sajak Usang Kelas Pekerja. Salam sehat ya. Oke. Silakan yang mau request, saya tunggu ya sampai jam 12 tentunya di Karisma Rock Persada bersama saya Dedea. Dedea Dawatala di sini sampai jam 12. Saya nanti hanya di Anyzone by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Kita putarkan request dari Dedea Dodi, Jamrut Putri di Karisma Rock Persada.

Any Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. DT09 Kebanggaan Bandung. Ini merupakan kebanggaan Bandung juga karena mereka ini menciptakan lagu-lagu kecintanya terhadap sepak bola, tentunya sepak bola dari Bandung, yaitu Persib Bandung. Ini requestan dari Boris Jadikircon. Tadi pengen double, satu lagi nanti diputarkan aja dari The Clubs and Tobacco. Nanti saya di list, masuk list ya. Oke, karena sudah hampir jam 12, saya akan bacakan requestan lagi sebelum jam 12. Selamat pagi menuju siang buat Kang Nur. Kang Nur, ini nama aslinya Nur Rohim. Belum tahu saya. Kang Nur Rohim Nur di Pasir Koja. Gimana kabarnya Kang Nur? Selalu sehat ya. Semangat terus Kang Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Dani, apa kabar? Pangestu ya, sehat ya. Sehat selalu ya. Request lagu dong dari Niki Astria, Cinta di Kota Tua. Wah, ini pasti Kang Nur punya memori ya, Cinta di Kota Tua. Salamnya buat sobat-sobat MBS semuanya, juga penyiarnya. Terima kasih banyak ya. Juga Teh Nata, semoga pada sehat serta lancar rezekinya. Makasih karena nih dapak, oh, dapaknya pakai P, dapak. Kalau orang Sunda gitu kan dapak, bukan pakai F. Dani dapak. Terima kasih banyak ya buat Kang Nur, lagunya sudah siapkan. Pokoknya kita nikmati di sini di Karisma Rock Persada. Ya, di mana kita putarkan lagu-lagu rock Indonesia di era tahun 90-an, 2000-an, juga era sekarang tahun 2026. Kita putarkan requestan lagu dari Niki Astria, Cinta di Kota Tua. Kang Nur Rohim di

and is owned by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. The Clubs and the Tobacco, sajak usaha kelas pekerja. Aduh, saya juga belum dengerin lagunya nih Kang Boris. Keren banget ya, mantap lagunya ini. Ternyata sudah jam 12 kurang ya. Terima kasih banyak, saatnya closing ini. Terima kasih banyak buat sobat-sobat MBS yang telah request di TikTok ataupun di via WhatsApp. Terima kasih banyak. Terus tadi kita simak juga ya, manfaat dari minuman jahe. Ternyata banyak manfaatnya. Jadi buat sobat-sobat MBS bisa didengarkan ataupun dilaksanakan ya. Mungkin untuk umur 40-an itu harus wajib ya, wajib minum jahe biar badannya, tadi ya sudah bisa diulas ya, banyak manfaatnya, asli banget. Saya juga baru tahu ternyata harus benar-benar perbanyak minuman jahe. Baiklah, sampai di sini ya buat semua-semua MBS. Terima kasih banyak telah request ataupun simak mungkin di TikTok ataupun di MBS Radio. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di hari yang sama, tentunya di Karisma Rock Persada bersama saya Dedea dari Dabatala. Oke, kita ketemu lagi di Karisma Rock Persada bersama saya dari Dabatala. Oke.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: okay.
0: Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma

yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kita dari Arya Free.
1: MBS singkatannya apa ya?
2: Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Bro.
2: Oh, MBS semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung, semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
2: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua. Terima kasih MBS Radio.
2: Thank you.
0: Sukses,
2: semangat.

0: secapa ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: Any sounds. NBS Radio.
4: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. "Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini," ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, "Seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali." Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. "Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana." Dengan kaget dia menjawab, "Aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini." "Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku." Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. "Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu," balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, "Engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga." Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, "Aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang." Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. "Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas." Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Dan sen tepaufu keranjang kehidupan.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti? Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin,

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
5: No bus no sick.
4: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir,
2: "Jok, lu mau tahu nggak?"
1: Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab,
2: "Mau tahu apa, Din?"
1: Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita.
2: "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua."
1: Pak. Joko pun langsung melotot.
2: "Hah? Cuma berdua aja di kamar?"
1: "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran.
2: Terus, dia lu apain aja, Din?"
1: "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu."
2: "Pak."
1: Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengin tahu cerita selanjutnya.
2: Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?"
1: Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita.
2: "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu."
1: "Pak."
2: "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?"
1: "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi.
2: "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?"
1: Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai.

0: pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: Any.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyala,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: oh my god. Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gak habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Habis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira. Gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.
2: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
11: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan

0: Makan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga, apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
1: NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: ke Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang kejar-kejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok menanya serius, malah dimain-mainin. Dasar awal-awal.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan. Ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu diantara pusaran ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Be-

NBS Radio.

pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumanget, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi, membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999, yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia, untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
15: kita buat menyenangkan,
14: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

Sayur.

0: NBS Radio.
1: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa,
6: Perunggu,
5: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nidhi Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: SBS Radio.
1: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: oh my God. Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100 ribu peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul akan 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Indo, kalau menurut saya Fearless itu singkatan dari Nata, bosnya sini.
2: Yay.
0: Saya Patan, NBS to me nice, dash, and sexy.
2: Yeah.
3: Buat saya NBS itu adalah Nata Bravo sekali.
2: Yay.
3: Sukses, otomatis tentunya sukses, sehat semua buat siapa aja yang berdiri.
0: To be number one radio station,
3: yeah.
0: Always listening to Indonesia.
1: Kompak selalu.

是要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak.

digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum. Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya, usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Hey, barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa,
3: okay,
2: Perunggu,
4: Brevi,
2: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
5: This way, please.

0: SBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. SBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds, NBS Entertainment Media.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, Cuk?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya.
2: "Aku bilang gini, kek. Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."
3: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa, Perunggu,
5: di antara pusara ini,
3: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
6: oh my God. Sounds. NBS Radio.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die.
10: Rock never die. Join with us. Rock never die.
11: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: Any

0: Jones.
1: Anda waras kami hingga.
2: Eh, kelak Pak Dek, kelak. Kokom berah membawa motor nanya. Hah? Boleh kan Pak Dek? Boleh ya. Kelak, Kokom sekarang kan udah pintar atuh naik motor. Mana Pak Dek kan kuncinya?
3: Ya udah nih. Pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
2: Nyah, Pak Dek, nyah, mana cerewet emang. Yalah, tuh udah kokomoknya apal, tahu kokom teh. Tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Wah, aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Nya, Pak De, nya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Lah, sen kau ke kiri sih, sen kanan, Kom. Kom, aduh, dasar lo mama. Awas kom. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah-tengah. Jangan ke pinggir-pinggir. Aduh, Kom. God. Awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, iya, atuh. Yes. Huh? Good, Kokom atuh, Pak De. Pinter kan, Kokom kan?
0: Gue bilang tuh apa dari tadi? God.
2: Huh?
0: God, you know. Ah. Mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini. Bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor. Andalas.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin Deadpan di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim khususnya di Kota
2: Any Sounds. Any Sounds. Any Sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bermadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
3: Perunggu,
0: Brevi,
4: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
2: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
1: kita buat menyala,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Success Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Any sounds?
1: Any sounds?
2: Any sounds?
3: Any sounds?
4: Any sounds?
5: Any sounds?
6: Any sounds?
7: Any sounds?
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal, sama Sophia Rubianto, hanya di
11: NBS Radio.
0: Any sounds?
1: Any sounds?

Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Best

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik,

0: obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Krisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Krismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nama Krisye disandangnya sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Krisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Krisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Krisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Krisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Krisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Awards dan BASF Award. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Krisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Krisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Krisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Krisye. Krisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Krisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
1: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
7: Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa,
3: okay.
2: Perunggu,
4: di antara pusaran ini,
2: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
2: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: don't mind. Mwah.
1: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no sick. Enggak ada bus, enggak
1: sick. Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
5: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
4: Nomor 1,
5: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
4: Nomor 2,
5: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
4: Nomor 3,
5: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.
4: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
6: Any sounds. NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
3: NBS Radio.
6: NBS Radio.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang. Ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya? Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, ada Pak, contohnya waktu ujian sejarah kemarin. Pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu, Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama. Jawab, Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya, Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: any sounds. NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
4: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bod 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
5: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: Rock never die.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die.
10: Join with us.
11: Rock never die.
12: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia. Untuk Dunia.

0: acara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surako. Pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit ngapa?
0: Oke, doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi, sebanyak 2 sisir laku. Kemudian, pada jam 12 siang, sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang, terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan?
0: Jawabannya salah.
3: Moso yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Usapan tuh ini. Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes, maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk Pak. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Ah, itu mah gampang pisan atuh. Soekarno, itu mah.
0: Benar sekali. 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin 1 menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali. Tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3 per 756578 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu. Ngajak gelut lu, ha? Ayo berantem aja, ayo.
4: Anda waras.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys, oh my God. NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
3: Narkoba bukan sahabat kita.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Fakta-fakta dunia.

0: kami Close Head. Saya Lam Lam.
1: Saya Tio.
2: Aku Saprol.
3: Aku Bob.
0: Aku Lam Lam lagi. Oke.
1: Lam Lam.
0: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
4: Apa?
0: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob, apa Bob?
4: Tio dulu.
1: Karena jalannya sedikit curam ya. Jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
3: Kalau aku pertama lihat huruf NBS, ini radio. Nah, bagus sekali.
2: Aduh, aku belum dapat. tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS, ah udah, Nata Bob si Mowi Bowo.
0: Udah deh.
2: Untuk NBS, semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
1: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubarudak Skena.
0: Wes.
3: Nubarudak Skena loh.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
0: Woi,
3: nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: Amin. Kita
0: mendunia bareng-bareng.
3: Terima
0: kasih NBS.
3: Bye.
2: NBS Morning Ego,
1: let's go.

0: Malam Mbah, permisi, maaf saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja, silahkan duduk, ada keperluan apa?
0: Ini loh Mbah, saya ini udah lama jadi duda, Jones gitu loh Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah, mungkin Mbah bisa nerawang, mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu Mbah. Mohon petunjuk Mbak.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbak lah, tapi ini untuk urusan jodoh, wah ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh Mbak? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin.
2: Any sounds.
3: NBS Radio.
4: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Press Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Nicky Astria. Nicky Nastiti Karyadewi, dikenal dengan nama Nicky Astria, lahir di Bandung 18 Oktober 1967, adalah seorang penyanyi rock berdarah Sunda. Nicky terkenal dengan tembangnya yang bertajuk Panggung Sandiwara. Menurut penyanyi Anggun, Nicky Astria adalah penyanyi wanita dengan vokal terbaik di Indonesia. Nicky Astria merupakan penyanyi dengan vokal range hingga 4 oktav dengan jenis suara power soprano. Nicky Astria juga pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Bakat Nicky sebagai penyanyi ditemukan oleh sang legenda gitaris rock Ian Antono. Debut albumnya dirilis sejak 1983. Saat ini ia sedang vakum dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
10: Any Sounds.
5: NBS Radio.
0: NBS Radio.
6: NBS Radio.
9: NBS Radio.
10: NBS Radio.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota, seorang pria berencana pergi ke tempat pertunjukan sirkus dengan membawa anak dan istrinya. Niatnya sederhana, ia ingin memberikan hiburan kepada keluarga di hari libur sekolah. Sebelum sampai ke tempat pertunjukan, pria tersebut harus melewati sebuah perkemahan dengan tenda yang berukuran besar berisi gajah-gajah sirkus. Gajah-gajah dengan ukuran besar berdiri melamun dengan kondisi satu kaki yang diikat oleh rantai kecil. Tidak ada pagar sama sekali. Setiap gajah hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya. Dan tidak ada yang berusaha untuk kabur. Semuanya terdiam. Sepanjang perjalanan, pria tersebut terus memandangi gajah-gajah tersebut dengan mimik wajah yang kebingungan. Mengapa? Pria tersebut berpikir, mengapa sang gajah dengan ukuran sebesar itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memutuskan rantai kecil yang mengikat salah satu kaki mereka kemudian lari dari perkemahan tersebut. Sebaliknya, setiap gajah hanya berdiri terdiam tidak melakukan apapun. Dengan wajah yang masih kebingungan, pria tersebut menghampiri sang pawang yang dari tadi juga berdiri di sekitar perkemahan gajah tersebut. Pria ini bertanya, mengapa para gajah itu hanya terdiam dan tidak ada satupun yang berusaha untuk kabur, padahal hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya? Sang pawang tersenyum kemudian menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari sekarang, kami menggunakan rantai dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Seiring mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Karenanya, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa rantainya masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba membebaskan diri.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kehidupan bukanlah sebuah latihan. Kehidupan juga bukanlah sebuah geladi bersih. Tetapi kehidupan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sungguhan terjadi pada diri kita. Maka begitu ruginya kita apabila hari ini hidup kita nggak pernah ada kemajuan. Ya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, topik saya di video kali ini adalah 3 alasan kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan. Jadi alasan pertama kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan, karena Anda takut memulai, karena Anda takut mencoba, ya, karena Anda nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu. Banyak teman-teman yang bertanya di media sosial saya, Bang Ruli, gimana caranya agar saya bisa berbicara? Bang Ruli, gimana caranya saya agar bisa ngomong? Saya bilang sama kalian, kalau saat ini Anda masih banyak tanya, sedangkan Anda nggak pernah praktek, Anda nggak akan pernah bisa. Tetapi mulailah dari sekarang, lakukanlah dari sekarang, maka hidup Anda akan maju. Ketika Anda sudah memulai, di sana ada pembelajaran. Baru di sanalah pertanyaan-pertanyaan Anda akan terjawab dengan sendirinya. Ya, tanpa Anda harus bertanya lagi. Tetapi diri Anda sendiri yang akan menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup Anda gak pernah ada kemajuan? Karena Anda gak pernah mengevaluasi diri. Ya, kalau kalian bertanya kepada saya, Bang Ruli, penting gak evaluasi? Saya jawab, penting. Kenapa penting? Karena tanpa evaluasi, orang gak akan pernah bisa maju. Kalau sekarang kita tahu kekurangan kita, ya, kita mengerti kekurangan kita apa, besoknya kita bisa memperbaiki sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kenapa hidup kita nggak pernah ada kemajuan, karena kita terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Mungkin Anda mengatakan, udahlah kayak gini-gini aja saya senang. Tetapi hati-hati dengan kenyamanan Anda, bisa jadi itu yang akan membuat hidup Anda menjadi lalai. Ya, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan kita yaitu adalah pada saat ketika kita lalai dengan hari ini. Saya bilang lagi pada kalian, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan Anda yaitu adalah pada saat Anda lalai dengan hari ini. Hari ini ada banyak kelalaian. Anda tidak menentukan goals. Anda tidak mau berjuang. Anda tidak punya impian. Anda sudah senang dengan kondisi Anda pada saat itu dan Anda tidak berani untuk maju. Itu yang bisa membuat masa depan Anda menjadi kurang baik. Tetapi ketika Anda sudah yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, Anda tentukan target, goals, impian, maka insya Allah masa depan Anda akan lebih cerah. Ya, jadi seperti itu. Itulah 3 hal yang dapat menghambat kemajuan Anda.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved. NBS Radio.
5: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Siapa Ade?
1: Akan ada Hindia
0: Bernadia.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Perunggu
3: di antara pusara ini.
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
5: Any Sounds.
6: Hai, saya Natanadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

for you. Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: NBS Radio.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: okay.
0: Berunggu,
2: di antara pusaran ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
4: Any sounds.
5: Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyala,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: playing the music you loved NBS Radio.
1: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
2: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur, dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
0: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Andi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.
4: Hey barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa,
5: it's okay, be okay.
4: Perunggu,
6: di antara pusaran ini.
4: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin